0: Ingin terbakar. Ah, Kapitan, takut pun. Aku ginan ni absen ku. Tinggal naman. Alangan, aku man inan na matay na ka.
1: Exciting!